0: Aron ini raring juga. Nah, untuk dodo mari dia mau juga lah nyangkai. Preraruin lah. Nah, urus ikan nisa. Nah, ewei epokin lah.
1: Yes.
0: Iru kan nisa. Enak syukur. Iru kan nisa. Enak. Ayo jaga iu epokin public video sibidali.
1: Yes.
0: Amo mai dena nara re joji mabak fulan mabak serawen ya mo ole upinzani nara na nwale serikali na majo mabak timsa nara mo ole serikali nara na nwale ole upinzani etuka nisa ena etuka nisa ena ewe poking ne poking kan nisa Yago nide mairasha redo ji fulani ki endosi yo. Ini endosa ge duwate nji. Ni mu public li ye. Itang ngo iri ya on.
1: Asho li momo.
2: Enkigwana. Enka Kenya.
3: Enka Kenya ma iye nefem.
0: Dawa iye ni.
3: Oh.
0: Ndasewa.
3: Ibu
0: Olim. Ragu ni.
3: Wei.
0: Kedah mulu ya. Jangan lagi ada dengan orang malam tu kalau nak kai.
3: Aiyah, segera ramal dengan aku.
0: Aiyah.
3: Obio.
0: Aiyah, mana ragu nanti kalau mu?
3: Eh.
0: Ada buat ragu kita kagak ragu yes.
3: Kamil ya sih.
0: Orang yang nak awam balik ni nak jembar lah. Mulu angel location lagi.
3: Mulu angel location.
0: Yes. Nggih dengar ju. Bolos ya lah, mana yang lori cuma. Nah, ini mah jalan rendah ke nara, pemandangan rendah ke nara, mereka sholing. Kamu kita dah jo, jauh aja ni siapa. Kalau orang mana langkah jauh jiwa tadi. Nah, kini na ya kencing nenek orang ni na ini di mana semua rejo, kerana fulani. Kamu ni bahasa ni, na ni jerbo. Umroh tu memang kayak apa ngai? Nyer orang ni di Maros atau Orba ada juga orang lepas saya na nyamar gelu, ayeh siapa? Amu orang lepas saya na dia yang orang orang na pokin, nyer orang yo.
1: Bisa.
0: Oh na ini ni lalu rahen orang na nyer orang nyer orang kan bisa. Ya jo Arya kan saya orang le siapa na nyamar sud. Nyata ini di rahi ore lesia sai nyauru na tana nyaba tonga na warra nyatoma ni lesia sai. Oko lukuli runga na bovi ni da.
1: Yes.
0: Nelelege kuna nuhina ikira kitu ya luru kani saka ke nyingi raju ikia sidai. Nyaku one dua mwe toro ya bako na rukini. Nisa nche burba sanya bare lo lalang.
1: Yes.
0: Kiwa umono kiyo. Lewe bare sarkulye. Ibu kini rara juga siasa kalau orang nak lebok, kaki orang siasa ye arwasta ni. Negeran ini dia ni arwasta ye arwasta ye siasa ye rolino.
1: Yes.
0: Negeran ini lagi nak awas yang kalau macam tu gulur duli ye siasa ni lagi ni hebatlah. Kaki mendemain ni lagi akhir orang berada di jadi community walk ni di situ amai siapa orang ni.
1: Yes.
0: Kamu orang nak lelor orang nak lelor orang nak kumuh kolej nak orang nak awas sulah ni beri amak ni lelor orang ni bawa walk ni.
1: Asyik.
0: Mayroon
1: pa rin naman walos sila
2: kauma. Thank you, Lakao. Enka Kenya, MYN FM.
1: Enka Kenya, MYN FM.
4: Wala na MYN FM, kaya kaugani.
1: Uwe.
4: Soba.
1: Ipo uling ala sabit.
4: Basi, ito hako sa kaugani, ene mekita
1: ha? E, ndiya masi, alungani ojo team ta rabo itare?
4: Iye bai.
1: Ni ako sa itakweni o team sana reti yetu MYN FM.
4: Oo, ilo roji.
1: Kabisa.
4: Basi, nanu da ena pagda jiza ammao.
1: Ehe.
4: Ike nga, nene kini sikai kage, sabu ganda mundi. Ike nga yanga yashi.
1: Yes.
4: Naji ni egu.
1: Ehe.
4: Ene ore jie na mwere kere da da da, wale nabe ito nga na, na, kajinja wale nga nye uwe ize. Yang asalnya rumah ia jauh Cairo hak dia juga
1: Yes.
0: I'm working as any tender,
5: Neto nakai believe ajo neji kununa nkumoi keriru mmoko la yobita kabwa omo nkai ana yuo vokin bilishai nikibu na yugu yuo itoki itanyoki
1: yes
5: ara ke miroro bega dollo ajo nyose nyi rungoi nelele ke wudo nyi jipange sadaka nya kawaida yere beni na jara ke bojito ni bidi bidi ke osho simu yi ngobon ko tedu alusuni ono na dia ngari
1: kajo sikia pe worzia sanindu muritin pe yolo wendumo Esiasa, undume kanisa.
5: Ore nyi kwanza.
1: Amora mgenyo rene nurore kibebu wa munugura. Yo deo munugura. Mifa mfang irisho ngani subu guna homonan. Na lo subu gu. Ore na subu gu ne no siasa. Mi jora gelej. Ye no siasa.
5: Kamili.
1: Ye la jonye rejo. Nejo subu gu do giti tene. Ongara.
5: Ne ko miginyal.
1: Me miginyal. Ugo ngara giti. Ora lo ngani bogo no ewu na subu gu ewu. Tena siasa yu. Omo burundumu esias
5: do siasa ta ninyi
1: a oleng
5: wala tane ta na ninyi do shoma hiwe jana na
1: kuma a oleng neji amaromon ne ginyanyo
5: nda
1: ne ginyanda mere ndo na ria mere ndo na ji eji mere ndo na kaja
5: mere ndo na ji musu bugu ongera gidi
1: yu do na ngani bilu re lebla ba yu ashi bilu rali yu nya ashi bilu rali yu ga joge awuri mira ngiri ashi ga meni awu ngo emila ligo la benya ga joge de
5: de ndengu na ninyi de ga do
1: exactly mbaga bigi nduro bogin binyu rali lebla ba Tavala do ye yo siasa yo rajo jiga yugura, nazi, do siasa no la inyo meraga yuguro, kenyo, podium, ne yuguro microphone. Neje no.
5: Mere ne.
1: Mendu mesiasa na. Kede maisi nye veji kanisa ore kanisa ne mendu
5: mesiasa. Mendu, amo dol do siasa yo yo lo nyangkange nye, yo rebebo nu yangkange nye, ne na rogi na yuwa lunga na yangkange nye.
1: Yes, nye si.
5: Ta nanta lengu na yuwa, ta na nyanda, ni ngoro yuwa lunga denita ngoroko.
1: Kabisa.
5: Kuongea, haiko. Ningi wanu zali wale kede maire sinye be kanisa na bwaga siasa ni bwaro nini ni ngorori
1: inawezekana
5: ni mindo yi sinda isho pressure ni rebe rebe ndem paka ni nderu ni giri kino ni nderu waje eletdo hi mintoki dio shi ngoro ile dio kite jo
6: Isaya 41:10 basi usiogope mimi nipo pamoja nawe usifadhaike mimi ni Mungu wako nitakuimarisha na kukusaidia nitakulinda kwa mkono wangu wa ushindi
7: Kupata Isaya 41 verses 10 kama skiza tune yako piga *860*380#

0: Sipa karuku liangkai inaibeleke nyo singulu le Daudi Posa le ningoni ninyo bologi yoke na Richard Tiatua Richard Oramati Hongwan Songwan le ningoni leganyo bayato mono obo njero gerje Songwan enka genyara na Richard Sirika jiseri ya ntewe jiboki nebe nityo le ningoni ya giriro mono ling tuwe na Richard teleke gunside katuku le Jumatano kibudari ya na Richard mpaka na adena baiki no sanane kaka ule nijo le ningoni sirika jiseri ya ntewe jiboki nebe niti kebaro yiseri ya niti na murua nebe niti kebaro yiseri ya nino yere nebolo nyo shilinono kake ingira kuna neje ingira tukichapa chapa kazi ingira kai pangesia ingira naka kuna neje kaka ule nina nicho le ningoni kaisi nina sayuluwa joka ingira duema ya ntoa kuna sayanga kenye murumosori na abishana murumosori ya reu nina udo unina udo nabona abishana tena kiroga Nairobi kirobi oling nena rara definition ushina jine Nairobi tabal doyo ushina jiji kiro Nairobi kage ni wajore Nairobi jine Nairobi ne jiketito yaga nkolong ule rara etito yengi jabe Nairobi ya keduo enyiruari ya doli kage ule neja meera nage negi asage tutazidi kuchapa kazi kabisa negi asesia negi agisha jo ule nenapo kini mpangorongani kuanzia dobi udumunye shomo alalo aitabaya vile vile pia tutakuwa tunakonnect tinilo mera unatafuta haso bagini ngere ngorongorwesia ine bagini jolonga lora ninye sayi na ini asagini kikibwada kabwa nenapo kinto sayi neme ya duru kage ule narisho leningu nika isi nangasa yuloga joka ili ingira rumema ya ntenari shara wapi watu wangu wa magadi mko sawa kore lunga loingwe muruwa na jiende mungete Kilgoris mko namna gani watu wangu wa Kilgoris vile vile pia te county ya Narok najua wote mko sawa tenilo dialo melilisa kutiek ninebulo kaloi tina alo nilo tuwagesi aiguna gine jola iningo nilo roimbaga no Masaimara jama wangu anajulikana kama Phil vile vile kukule Frank Solita inakupata loud and clear tiatua Emurua tiatua Kilgoris tiatua Masaimara anasema kwamba Masaimara ti Mayan FM loud and clear tunazidi kuchapa kazi watu wa Mara sasa ni top season yala jore na Richard Rungale Mara na wako na dola lakini ngone kaingira tu Maya no mama ngishia no mama no kore kina Rebecca Tebeula wale na kebo wakina wale ningoni tiadu rumosori na abishana rumosori ya reuni na udo nabo na abishana
1: Majin FM alo Majin FM alo yes
2: suba
1: uling si dene robi katuku uling kijabe na age sabu kage tunashukuru Mungu kabisa
2: kibaye
1: yes
2: na kwa vame renya mali
1: ehe
2: eleng kijabe na amara duwa ajara duwa famu jibo wakina mkane ni
1: ndiyo
2: wanya hangai robi mali karena itu dia balas ya lah um. Ada yang nak ulo saya diri amari yang dah. Amari boleh ulo lah um. Orang Malaysia boleh jadi lolong arah. Antara mon mak ini. Lawa pergi soi. Antara saat ini. Antara ini boleh nak ada rasa romer rara nak bonar dulu lagi.
1: Ho.
2: Ini bonar rara dengan yang wujud lembang dah.
1: Dia.
2: Tapi saya lihat dia ni macam balas. Kalau ini ngobrol lama ya, mau pelar dulu ya jadi tu, ayo yang rata yang sama seperti nasi ya.
1: Asyik atau gula showing?
2: Oh ini yang kita hendak.
1: Asyipi, Majin FM halo.
3: Halo.
1: Halo Majin FM.
3: Suboling.
1: Suboling, Frank Solita yang lain juga ada integration.
3: Naga di sana no oleh ya sorry singkiri ni.
1: Kari boling, kerja singkiri ni.
3: Kita dah jalan.
1: Aiyah.
3: Kita dah rasa boleh. Nego kagre rada ulung ulung.
1: Dio.
3: Kagre rada kalau nak pakai la ni ningro. Kesing green ni.
1: Dio.
3: Kalau siapa lagi? Tangguh lagi kis. Anak itu. Anak itu pakin tu mana pakin?
1: Asholing asholing. Majen FM.
3: Hello Maya.
1: Majen Ena.
3: Mambo.
1: Fiti mambo vipi?
3: Po sada bro.
1: Frank Solita yele.
3: Alo Siriman
1: Daila. Ah, alo Siriman. Leo naingia na upole upole, Unachapa kazi baba?
3: Na chapa kazi wandu. Kile tu metulia si nini shida yako siku hizi.
1: Mimi?
3: Kama vile ya maji.
1: Hakuna, alo Siriman niko ngangari.
3: Uko poa tu.
1: Niko sawa kabisa, niko chonjo alo Siriman. Sizo ndiko karibu kuanza, kwa hivyo bila shaka sisi tunatulia. Unajua sisi watu wa Senali hatuna mbwembwe sana. Si uliona mambo juzi?
3: Niliona mambo zimba.
1: Sasa ule nano lone ingira yuri kilikuwa ya kidoba ilonge ingira yuri wa meta mambo yuko sawa sawa. Kama bado hujanunua uja strengthen team yako, tulituma ujumbe. Adia, Adia Lasiri mani jina harusi yangu gani baba?
3: Wapi na harusi yako ama bado
1: ujumbe? Wewe wacha bwana. Ule kenyange pia si harusi naipo tundaipo wakini, sawa sawa?
3: Aja tutulie chini ya maji tumongoje.
1: Mbogi lazima ikue.
3: Timbali.
1: Mbogi lazima ikue.
3: Jata ningia na wa. Anasa na bacha la atashangi. Ndiyo atamus.
1: Ndiyo.
3: Kuzi nimbaye alisimunge. Atashangi. Mani ulisendo. Atuzi nimbaye wakini nisilijan.
1: Ndiyo.
3: Ya masa nyungu dani na bala. Kuro safi.
1: Asholeng.
3: Alafu nikesi yango mealesha ulesha u ilo ilo rangi.
1: Asholeng.
3: Ola
1: siri mani timbure nyendo den bwana kanga ja. Ashia shega tukulo siri mana ilo kuchapa kazi nera maswali gumo gajiro France solite. Ile harusi yako kwani nilita kanu ile anga sa harusi ni weji. Anyway, tunachapa kazi ola ningo ndiyo ingresha na Mayan FM kashunya kadu ya dumune na simu ile ngoroje Facebook Mayan FM na bomb point na bisha na roli kidoya joka ingira dumu Mayan. Unachapa kazi ukiwa wapi? Na kasi na boro ingira aastenari sharia begi na ingira mama na gira aribiribi sain kwa sababu yola juu biashara senji na nata asabu guleng begi na orungani na ure yese inona irado yaraburo kailo inyangu nemir ndale ara ginkishu begi na ure yese inias na ngule saidi naga tofauti tofauti mebu kwa na duka yako pale ure na geni nyoroto nila gisha jo shomo alabolo la duka luna ragi biashari naga yepo wakina bene inias ita tole kido iyo kaju mimi ni uyu agira atuma ya ntewoji neje ure shina nwese inas na wena na gira iburu kastomania juu kite niki yu niki tumutumu otuwe jineje na atine uji ngira ibu nika ja kipo nunu abu watu niki wa shibagi noga tukol haso lino ayu nagi nage neja.
4: Ero, asante sana kunipigia. Umepata kisho iko karibu kushamuka. Mimi niko na swali moja tu kabla nishukue simu yako. Nataka uniambie hivi. Tumbili, sikiwa tatu, bado zinaitwa tumbili? Please, please, kabla nichukue simu yako, nijibu. Tumbili, sikiwa tatu, zinaitwa tumbili ama tutatu? Please, nijibu kabla sijapasuka kichwa.
5: Ili kuset na kuweka Ero Masai kama skiza tune yako, dial star 860 star 376 hash.
6: Inke guran etumole guranak onke guranak tinebor mashabik tuanke wanchani edrapo okyo siligi oakunyele sulak.
7: Off the bench and bang! Just another monster moment in a monster game.
6: Ebulo sotua ilapake kuliko yo ne pale pale kiyo.
8: Sasa na mimi mashabiki na si wachezaji.
6: Kikurenge wancha zonka muka. Kikitenda banana bonga tenki jabe. Ein kiguran nati atwalta ujalang
9: Maya.
6: Ein kiguran na Maya ne fema. Ibojara franga solite kotata. Ukulumi jimamosi itarusai setenda ma omedosho sato monobo entiba
9: Maya Yen FM.
1: Ole ningo ni nejiri umbaga kwa rake ngirai kuna neji ya kingira na haki abo duku ya ningira ka sasol no pole pole ngira ka aru baritiaru ngira shene Maya Yen FM le mwagisi ole ningo ni ajuga na lino ni adana api yolori ya na Media Max Wave fengi dimia na api Media Max Wave chomo nure ngira shene Maya Yen FM tuwejibo gine bene niti nilo naka lasu jengira shene Maya Yen FM tori sharpo kin ole ningo ni nilo mera mara jetinki bintini ngira shene Maya Yen FM na bagi nero great yeno shikari ngira siyasi mba inono tenilo mera ya na Media Max Wave negila idimia na yage nyagi shomo tushuwa gino yinu ya line ngi bagene interview bagene di dollar ngi line ngi de chene Maya Yen FM lagi odungane ga yeyote li ni suja grai magimba etipata bagena ni biashara bagena nera mata daga ye ina yote ni rududu me biashara ndila lu aininge kona pokin kage den lo mere ya na Media Max Wave na ga gindimbia na ga shomo ngi de chene Maya Yen FM to richard pokin rebo sila sujane na gibintini tonkat pokin na bana ni wala ni ngonda mwagasi ya jority ya Media Max Wave na ilo ya la tumingi bintini pokin ngi de chene Maya Yen FM paka do ingorogi olomon Lani ngoni kishuku nye dati chane miado, rumago singolele Rose Muhando, ojo niguze, kingira aigo na lineja tukizidi kuchapa kazi.
10: Ewangan Olu Show, Mayan FM.

0: Rabaye Saimir yang kakenya wala ningoni aisele kajira na kira super wala ningoni karibu ule maisha wala maturo rupu utakuna sai ero na kira nwaji Steven wale saringe Grage, Serigali, Arigona, and Tomon, I read an agram, Eroboranaki, Beauty Shoot, Serigali, and Tomon, and everyone will let and Kajonk on to Mojana KCC, Tanang Savo, Kanobi, and Yoganaka Serigali, and Kalonia, people to the Barata, Pedro Liajo, Kilimu, and I don't know about the Beauty Shoot, Telo Shuna, Kenya, Tom Colognati, the way. Ebangwa MCA wa irashika mwuriwa wale meleleta mwuriwa peka untina yankari na Isaac Salau wa roda bashe awur serikali wa rogafana ipate kwa lentitu ejo kesho mwuriwa nakai merishira na gula teta marare ya rejo na anjete kesho mwuriwa baka tonga nakara mwuriwa maendeleo ila lina ara ke ya nabibu ajingiri kore emu budget na imiwa kinapa emu serikali wa rogafana Samuel Kundai yule tunai ebangwa na ilo MCA ayubara urapara kwa jana mwuriwa ebunga mkuriyong wala keshani lorigale gafana na bunge Gabriel wale atangoyong 2022 Nego orang kalau suni ibu ni orang mau nuni omir dengi. Awak dah kira ini tu mau nuni opo. Rupanya ni kalau suni tu mau tu. No orang tu rasa dia ni. Naya merana ni nyabing itu ukura. Tada tu yang pertama kita dah kata iya tu. Iza yang itu ukura. Lagi ini kita zaman solo lokal le siar ukura pokin. Ini zaman dah orang la tunggu. Lagi noda dah nyerang anak itu tayar ini lili. Orang mulai berorang sahujak ni kiri segalih ukur. Lelor orang ini ada apa orang ojizoi. Ojizoi dia zaman la lapo. Agar dia lelor orang yang bukan kai. Orang dia amat yang saya ya orang mohonan. Gereri liari, dada jorora ilanga yam, ente yada irgara irogu ini ente padal, nenda kolikuwa lonchezo ini, eni damai dalala poidi.
1: Etota o senetai o irashiki nkaulile kaunturika jivado kanar siki. Serikali tangara yang kironya nagara para kwa ima tewada magadi la shute mdo naga magadi uli na gairoti na muriwa uli sekine pangu na mpijana sabo kari majo njere kia wana pa serikali nkulukuni waya kaina baya ngali suni uni ina lupuda mkoba aisho na kilo pisa nile seriani keyuna ila harikoni ni pangu serikali kitoka lakina lobi ya ni katokolo na ipi lakini na kuluko nitoro para kuli na muriwa pera matika na kulu show tangara ki mba na ilo desi ya nkambuni ya tata chemicals
2: nikirara ya press duwe na lemba kati duwe na lolodo kila ni Ewa ina doi serikali 3,000 acres Aisho Kama ndo nyonyo kia doi shoye Enanga inako Wani na 3,000 acres Melao duo Na ige ya unaye million meraa kile million Nishori yaeka na poti yaduwa 3,000 acres Na billion ya na Niki jo If this government is honest to the people of Magadi And Lodok They should pay 3 billion Kenya shilling On the compensation of the GSU land They have taken this without the authority of these people Na agiti maa ya o Ebo nuwa peka kiyoko sitima ebe kagini yoki sugulini ebe kagini yoki nkariak tenena besa hii kage miara indo giringe pesho ebe nua abu nua kisho lunga na le UDA kero na leji yore neweji nige gara arungishu egera ironye lunga na lang bedema yu era magadi inyamalirine nyanak nige yolo na ino shibeta la jo egera aro county government kiara ndo giring kumo kwa leng nige nige ngiliwano kiti ibi kintashe yolo sholang
1: egini nye kanar seki na jisano Steven wale saringi
3: Lo monto ndo robu te Mayan FM
4: Mayan Ingdesheni na ritotolo shulema Etashoma nenyora sambur Olchamus lambaringo Esula telekipia Nenyora kajado Nete jenga yenaro
5: E Mayan
4: Ashamu Ye oitabeke yuokini Mayan lepate nibo
6: Mayan FM Mayan FM
7: Enkigwana Oramati Urukuroro likidirye nege magimba ultiren wera matare

0: Sebagai rukun lain yang kami diari ingin resahnya majen FM kita agar resahnya kita jenengi guna ramai dia. Kau lagi nejia kita nak nena pokin karena kita rukun lain yang kami ingin dalam lagi on Irobiani nak kita kiguran Esther 577 hash. Lain yang kami nolai niasa na tenar cara jual lobok silo rile. Nain di rasa malai sulu mali na apa siapa. Cara yang kami cari lobok number one nanti smart TV. Smart TV yang na ure tening orang na bayi yang na karibu 25,000. Rumah kita silo kudu tiar lobok number two le 160,000 smartphone. Wale tena na simu janare kisasa 45,000 joba yore wale simu kisasa 45,000 at least tengiti simu waga nyana na agera kamera sideka tukul kedi magesi ya rasa recording sidan tenebusi processor yake iko very fast tenilo mera ingira igule ntoki naje na mara moja RAC V4 chat yatu wa rubox number 4 nisula gira nare sharegira back to school ya gira shugo school ni 50,000 cash voucher gesi indi marijenge ni genius shopping tori sharbogin tiseno njiligi na baya in a 50,000 yellow box number 5 alafu yellow box number 6 neri itoi oltangi liangare 10k liters ala goldangi long kalifuni tomon or box number 7 edito isinye robi yana baya 120,000 agidi magasi njabu inyangwengite alafu box number 8 edi car wash machine 80,000 star 577 hash shomo siyora ningoni shomoro njani lagelu na bo o maliti ya tine weji.
1: Ilomon lenki gurana teatwa Mayen FM.
0: Aidu mwala ini ngundimabe duga adia lomba lenki gurande nari shara isi liga jirumi nari shara sidika tukul karibu nano franga solite kutata. Mwela lomba lango la ini ngundo lomba lenki gurande volibola ini ngoni tolo molenti molo shengi gurande volibo malkia strikers. Anchele shomera bai long urule rashegi na kigurande volibo rolosho abuwa ipot niba lenki gosi nabuwa abuwa ngorolosho le Kenya. Diadu wengi gurande ino olosho lor kilorok Africa Nations Championship. Nabuwa abuwa irendale ginti gira mbukuni olaba le isi romera bai ginti aligi ni mieto olaba le udo. Kigurande nguna la ini ngon nabuwa abuwa gurande kasarani indo zare na ibolosho le Kenya abuwa rena kigurande ntenebo Ulinzi Sports Complex. Eni ngoni na kigura ni wenti mulo shagwa yungu lare na kibu abuwa jingi gura rino la longa lifunale utikita moisi etenkesha e Olympics agira imaki 2028 Los Angeles Olympics Games. Wale nage narisho la eni ngoni esho mogi abu ibali.